0: sana ya tangsi, nana ibu na, nana muda, hangjar bi, panenah bapun nama sinjar bi.
1: Parah ini ibu, hujit tema yok nama huru ramni na, nasu nama puna panenah bapun tabak puna masih kai dana bapun takro.
2: Aja,
0: nana ibu mesu, jari, ibu, naya mungkin sana ya tangsi tak bili, kawang nungsup, mai kei singsida, kui lanjap puna mak takre. Kau nak kandar mama faham sih tu di, ini apa nak kudum jalan makan dapat ni na. Kau itu ramda kara kara sangsi dana. Kau ini tinggal sabar semanya sanaya tang tak pilih.
2: Parin ibu, sanaya tang tak pilih ba, mau ngah tu dah ieng bahaya tu ni.
0: Tanja si dah jubrazi hakjang nak dapat si di.
2: Aijah naas si di kaisu leh dapat ibu. Sagun tong lepas di kaisu toroi. Kau ngah cepat dah kerdeng nongai di haiwa tu dah ni tu ibu. Kari pau na.
3: Aijah, togal pau si. Thawal atau panggi, lanpam gini aja.
1: Anggrek thawal atau pam yorok leba.
3: Aja, thawal atau panggi lan, angak pagi masak pangkre. Yek nama pum matum na halam laga, segol lagi tahadun siaga darwa anggrek jamu gini makutta.
1: Ayo.
3: Na pabungi bunga yaskul lakpat nongga kre aja.
1: Pabungi bunga yaskul lakpat nongga kraba.
3: Yek nama mangga khatan hinki, makoi do paban ngudre cienke mana han kre aja.
0: Mati, matahuna lebeni pani. Lanpam degi mai wandana sibang hangki mani sib tarabadi asumna sigadabani asumna
1: ai khoi ki lami singdi
3: ai khoi ki lanmi tangkhai madi mangkre are am lanmi pumnamak khongjom tana chathakre senapati matanga khushukulai kharadanga thabina ba sana chorondo hangal lu haidna nana ai thogol pau oina chenjarek ibani ai kya
1: Kana tha si gay pumin.
0: Nalai kusu kanjaram ni bani, ninte.
2: Senapati amatta thagum si pu.
0: Ibu.
2: Makoi makagi si kara kan batai.
0: Jum.
2: Aduna, pawna jongthamia yengkoi ba, ohum masimak major general hatu na thar si.
0: Nalai pun nak.
1: Nalai sing ohum adu di, hujik pau di kaisum jangda leiri na.
0: Thado kare jubrash na thado kare.
1: Bare pu. Ipo kau ini panawa tabok punawa, tu masih biru rata itu kau ini.
0: Senaya teng.
2: Kari pauna.
3: Aja, awang longgi ni. Yek nama nama ramde tenggol sahdu leire, marak marak tak kap nama hore. Yek nama ikhula. Ya amna pakhi bana, amasun kudong phabasing ma ajar leikhi bana. Ekhoi gilan misangshin bangamdre. Ma pham madu tak kui nleire budi kudong thiragani hai duna karong phawa ekhoi tenggol handuk cerak leja.
2: Pare, jalo. Ipo.
3: Aja.
2: Tilly, Sri Jit ke thogun thoguna, jatra thogiro khabam panata naleng biro.
0: Jubayar, nanai ibu da sana konungak pergi thogdang sih di pinau apa?
2: Ibu, sana konungak pergi Sri Jit ke thogun namaru ibeni hajuna ibu dusi nabeni ne, kerim tak cik nabiru.
0: Sana ya thang dina.
1: Konung sih thado ambatara.
0: Nte,
1: ibu ibu na semgalam singa salasi sih thado ambatara.
2: Aja. Ibu inai koi natali bersih mani purgi singhasun asih tapun nanti aja irai pak ijati nami kahapun dapahai badut tani nene sanabudi tak begini aja.
1: Ipaik pun seng balam bersinghasul seng asih di singhasun ni marjada ngap pengam dapatar ba. Ipaik pun bang daraban acara neng tahu si.

pan kalak kutawan ini pan ini pan menumit ni pung hu neneng tira bamang menong luk tegi tari ningi kalatang wa di betajana mai teh lipak awa tanik tanik lagi ini ma baru lagi makin angpok kita lekor Manipur macai jauhuk jauh mamurapur berkiti ki kecem mampum mang kidri ini tubuh teruki kongcet cukai rektri Kari watna nung mengi awa saktam mitam naga teng thai sayi na sayekpa mato kimani mang kabilin ni mato ngunan. Asi kita maktar pali na popi. Masi koro unong jadagi ahing ngajik lukpada. Sajik taba tolaroy nang inarai baki ati ada. Jinglai baki u thambal pangkatpa na pari tikendro thangkal. Panggung gonkin hikadori. Lekok loy busna tana leyang tapi adu kita maktara pale mapokpi aru mana matai da nai mana mayai da aran meminum memaran sijin na sangkit sengwat kre Manipur lai ba kot ngasar ke sier mena kari yeng hi mai be lichin li nausa na tha dik na tha untuk lemu lai se busen ja khai galu thawai ge izat ke sinasi thoro ulau kananau Kali kata ayong na chen mga mamay tayi masa sing ba ma Maning tamalay pa kamadama sa ukhang daba chip Kami sana raman alam tan silaga karal food na May tayi na manimangat raw Matakcha na yenaro Tiken raw tanggal yung matakta May tayi ning tawgi matakta Mika po ang malay pa kain Sis na mayaro ay kangalo Nandre Nandre Pasig hukong hangre Aduh di kamdaw ni, noong mapokpamacaanan ini si bahuna brah.

chun nun rei rima choi sul no ahung ping mar tlang pui van par ar si tang ka sang man dinga achun choi sa sakai tiu le.

0: phamoi sing na nungsi he.
1: Kari.
0: Hina na ngu nungsi bodu nani. Asuk kui bosi nang hai bayar tu nanti lau iba.
2: Si handak suyaro hai ba. Si jatla si lau hai ba.
0: Pasap ya. Si cinganu si. Ay yara ge hai ba.
2: Aduh ni ba.
0: Ado pasap ya. Ini dah mukteng dia harung kisi dana.
2: Ima tu kan dah cekie. Imang ayat ini lahir di tiang kerani. Lao, aku ingin pasca kerani hai bersih. Ima akan ngaban. Si, jalan si ba.
0: Hoi, jalan si.
3: Pasabi, nang di, mampu palam la boleh. Hehe, pom saat nabi tambah. Nang, ibu warogunuko. Ia itu tak terpugai na sahaja gada bodoh. Kalak mihok cawu aina, isha kita kanu na heu bana. Ngasih deh, ekoye ni ma nimba kai minare.